0: Hello.
1: Yo, nak pun kiri.
0: Yo,
1: ni yang jadi jadi kau ini.
0: Hey.
1: Nak pun kiri.
0: Yo, hello.
1: Yo. Hmm. Bela wabau. Yo. Hmm. Kembang kembali. Jangan kau ini. Kenapa ini jual yang bos kantum?
0: Kena ekcek.
1: Ni se, belanga lekuk bayi mohon mohon pangpenyo.
0: Asal sekut tak jago isu.
1: Asal sekut tak jago. Kau ni wap wap mian, orang cek tengkan ni dari mawli asyik kau anu anu umur kau ayah se.
0: Eh,
1: esok aku tu aja buiso.
0: Hmm.
1: Macam apa ni sama sekali? Ibu bapa lagi, bapa Frederiki. Yeah, ikan dia ada. Kenapa ni buat santu mah?
0: Kecek.
1: Mau tengah ikan ni dia. Yes, ada ngan saya tu umai. Kenapa jual tobe? Ngan umai, apa santu mah?
0: Eh.
1: Yang macam apa belanga? Uang zonio.
0: Nanti esu.
1: Sekali yo.
0: Okuranku.
1: Sorti
0: de
1: sorti
0: de olha não suco. Uhum. Tá
2: vai com
0: faia.